0: éxito.
1: Acapachat Naira Kataruja, Chicancha Sipjañaniwa, éxito noticia Aymara.
2: Éxito noticia Aymara.
3: Huakicha Wimpi, Yatia Winakampi, Amui Kip Awinakampi, Arus Kip Awinakampi.
2: Arus Kip Awinakampi.
1: Uksat Aksat Haktapisina, Ukama Huakicha Wimpi, Kayanta Pjañani.
4: Amis Kurihamakita, Kabunata, Marca Marcachirina, Kabuna Kabarunta, Tabrakta, Kabilta, Wakanta Tinkasina. Kichurunia tunka mayanur nakawa makip karak. Kumana kau kamatarun tatap tahil kulia kana kau tuna kan kamawina kana. Ya kiwa sok talap chatsti mayak atana pes kala pacheta. Stapayak atana kampi 5 de la mañana con 2 minutos. Pachakoan akira hala kip karak kun hamakis siasta situ kina kana. Kat asip karak tan hil kulia kana kniyati sart asip karak tan. Kau nak kan kamu nak kan ia kau kisah tu kisah tam. Sert asyik karakter kiri kau yang kena kaya kipas di asyik istana kat cak ojek ojek ini asyik kat asyik pada ist. Kau nak tertatak enyah skop Evelina. Lach asyik puni kanu. Mungkin katakan ni cai cai di. Hanya wajah kita kisah tu kini kiri kau yang kena kaya kipas surti dores. Tu kira kan sti asyik kombustible ukhawaran tak perlu kiri kau yang kena. Tak es on kahc sekian setakan ukan akan kahc kahat tahu cakap ni cem, alu kama kyo terkikat setakar aku tiak baka alu kama cak cak si kahat sib karak cik, kurun akan ukama kyo seran tetak, cuki aku mang kama rekan asih itu kena kan kun kama kisni kahat sni parak stam, ni asta kiki pagi karak sih kulia kena kan ni cem, utkau ini akan kun alurawi nak asih itu kena kam seran, nyanyi sesinas. Sabkarak sta kil kulia kana ukama kiwa kuruna kana ha Sert ata kil kulia kana ka utkuna kan kamawina kana ya pumpu yuam pisa na kil kulia kana ga sta kuruna kana ni chika marang karak tan sa sina ni cha esta may maya ya pulura wina kam chika intanya ni ya kapa sabkarak ya kapa sti ya esta kat sibkarak ja kuruna kana ni kiwa stan kasbi akta ma kit sina sabkarak sani cha Ani khas cuma lama ini aski usap korak pecol kamu ya kepan kat stagi hil kuya kanak. Yaitu kau itu kena kamp kamu cikan tak berani rau kamu yaitu kau nak kampi cikan cikan sendiri. Jangan akini asalan anjir ni hil kuya kanak yaitu kau nak kampi. Wait tap asisina hil kuya kanak yaitu kau itu kena kamp jangan akini cikan. Untuk kau nak kana kamu nak kana mana kampi. Selain kasine cakap kamu cert anjir ni hil kuya kanak. Tiga kemarin itu kena kampi. Selain tapuni selain tapuni kerak mana kampi, baik tap kasih nakhil kuliah kena. Tiga itu kena kampi. Jika jangan mana kampi, baik tap asisi nakhil kuliah kena. Tiga itu kena kampi. Baik tap tak kerak beri cahdi. Kebal ser jangan akhil kuliah kena. Tiga itu kena kani kat asini perak tena yuk kemaru. Arun asini setang akipuni hil kuliah kena. Tiga itu kena kampi jika Anya ni mana kampi way tap kasin kau tiat kau nusut kena kampi ham way tap kerak ni ane hil kulia kena kiat kau nak aku tu kena kampi percak kau macam lain anya nak aku sert anya ni hil kulia kena aku tu kau kamera itu kena kampi way tap kasin puna aku ulita alwa kanta tingkasina.

0: Arias, cuatste, supo oficial inicial, anicha Miguel Ángel, Ebercondori mamani, upa jucaman, acañuidaneraki, cuatrapa, marca chirina capaz, civiliza, anicha upanacara, camaraki, chica, se va a chucamata, sasinapi, y a tia preganicha institución naval, oxato quitran, ayucumóvil, amasina caparo, acá jama condolencia, chica, enchawera, sasina oxato quinacatza, y a tia para que la quisñao. Akurna kan thaya yu kamat ko alpun thaya thaya chinga ukat waksa to kero ka kamat ka ay na isit awayara kita ina sa sina o kana incha parak ya kisina o hil kulya kana ko kama kiu saran tata ko mana kampi wai tap asis sina waksa to kina katia tia wena ka sut kara ki kota tay pina kana chika in asip ka kat kama kas ipun thaya nta awayara kchi ukat ko kama ka ina isit awayara kchi ani cham ayu kama kiu waksa to kina kat kaut awayara ki hil kulya kana ka Mana kamp komata wahitab asi sapun. Mana kampi cikan cikan si nakil kuliah kena ketiak mana kampi saran asi napun utkau itu kena kana mana kampi cik ata cikan cikan si na. Kalau kau makin ukse itu kena kan yakin aku sudah cikil kuliah kena kau tsting kau kira nak sekota tapi pina kana sta kuna kuna tak butin aku tani cak kamp thaya kipan sa. Amu yun pipone hil kulia kana ku kama kiu saran tata ki mana kampi wai tap tika sina. Auri chan stay saran tanyan asunta marcaru hilata marcelino tiko nupa unisu it anerko parka tok tanyan hilata marcelino kamisa ki eske lo kipane ya tia una kampu mankara ka asunta marcat pacham.
1: Eski ya lo kipan kilana kuli kana ka bere okana sinyala sa maa fresh persa itas. Awisa sinyal baje kiu chakta bel bat khani kiu ya tia una kakpan masi ya tia maha kit. Ya tiu nak tuhan kila nak kerja nak kamu kerja kisnya kiu kena teka pasir di urut nak kerja kan ibu nengga solina uka kurin kiti ni dia selukat si walah jika sekena gak ubat ha hajak kamion esplotas uka nak kasta puni suyan tas kita asunta markan hanya kiu asunta markan apa haj o suti dulu suka nak ni lagi ubat kamaru ha kerja perlu nak kerja kisah tahu yang hewan kanasta familiar Tak kau nak hal hal atau yang lain, kau nak tahu kita ni, kau juga sulit hamil. Jadi supaya kau hamil, libra cukup kau kasa 8 bolivianos. Mal libra tomate 15 bolivianos. Ini, ayo kau makan tomat. Kau makan tomat.
0: Ayo kahilata masih tiga nopo met asin ganuk satu kita cakap tawa kyo sinyal tu kipun hani kipun aski kit asin api sekarang kita ni cakilata masih lino papa niu kematran ya kyo una kam pici kain ikarek ina kai sa asun tamar kat kat sin antuk kipun hani aski ni kami usah sin aman kit kemat pacas asin awi asip karek si mar kat ciri nak askil kulia kena kama ya kam pi wait hat asis sina itu itu kena kam pi Serant kasina hil kulia kena kiatia wana kampi khanju kama kiu chikant asitak Wana kampu kama taksatu ksata waitapt asisapuni hil kulia kena kiatia wana kampi Serant asinapuni suitu kina kampi waitapt kasin Hilata stewana ni chaylu kama kiu serant tagu tka wito kina kan kama wito kina kan wana kampi Chikant kasina kamis hilata kham kaka isa asunta markan sti Nikiu kumbusti luka hut kikrit ukat sti Tak kuna sa ilhata ta kipi, sa da kiu hil kulia kana, kak anis kuna kak sakintas ka kipuneo, asin na kiu kamat sa yat an karaki hil kulia kana. Kat kam sa skan sa ni chan, liwra chok, kin sa kal ko libyanas, liwra tomato kak tungga pskanu kamawa, ka bolivyano sa nao sab karaki hil kulia kana, kila kis na kiu ni chan, utka wina kan, ta kuna sa liu kama kiu ilhata wa ikaraki. Asin na kiu kseto kina kan siyat an karaki, nukarus chakak tawa kiu hil kulia kana, Sinyal tu ke? Niki punau aski kita sasi. Hello, kamu kau serant tak kau nak kampi bayi tap asis sana tak? Kamu nak tamar kamar kecil nak kau tahu nak kansa? Mau yang ni cakap tahu nak kena kau nak kani aku pahlek asas ikat sepadan si. Ya aku pernah kasti hi sama itu aku kipu nawa ni jam. Kau lihat mereka ni pergi ke baru sang. Aku aski tanya nak aku puna tanya nak kau nak tasi nak aski tanya ni. Ni cakap makanya ni pergi nak kamar kau kena kansa mereka cakap nak taki nak set antuk satu kena kar arus kipan ni yang maki. Sapkara kiu yakin pahil kulia kena aku kama kiu saran tetangi yakin pernah kasti ki saun kasi tetap kani cewa pernah kahani wanan kah mon khapti kuns arus kipau sani pansti hait panai sapkara kama utki aku runa kana mai mai aruna kau utki perhil paca mai tina kasti mal kacil naga sirip naga sapkara kiu isang agak arus kip pan irpi naga kani cewa aku runa kansti sino usa para canuk ampis que ya se viene cruzpan sino va a para que hil cuya que no coma que va a curar una canja será en tata como una campi va a estar así sin sepa mañana o lo que pañan un equipo ya en coma tan hil cuya que no coma una campi será en tica sin haber dicha cocha hil hasta es con la tija caja septan pi es chica en tica sin a hil cuya que no coma una campi va a estar así va a estar sin o tica o toquina campi será en tata caraki.